menyu bo wo odo menyu bo go menyu bo wo odo menyu bo go na weje me fetu awara na menyu bo odo ma weje me fetu awara na menyu be odo menyu bo wo odo menyu bo go odo menyu bo wo.